tege se aigna edia lekium itu luigna mati de kiti kam korea do hile mati loge de kiniga quality la pabuliti ese it be pisi tang recipe tiki bo pore se mati laga organic matter itu mati ekta de hile ki hile bi fertile mul thaki se koile he sak sabji bilak phal hoy to lekium jati bilak mati de rupia do idobra mati laga nutrients ke banabole pare di ase mati mul banabole pare di ase etu nishina mati ke ago recycle korigna mani mati ekta jagate mul bilak to ago be legumes jati do loigna rupi sibule itubra nutrients do aro potle khro boli pare dia etu bikta ta gese aro mati ke pH pishi uncha ta kya idugan bilak be kom de khro boli dia ase etu nishina mati de amigan sukubra tikibun naprela kisman organism do thaki kisman bimar noile bi alag alag mati logote bi thaki jai edukan gibe komdi krobletia etu ekta thaki ase aro edum lekium jati bilak pra mati laga organic matter edu panabuleti ase mani lekiums bilak to tar logote thaki adu bishi protein high thaki ase nitrogen rich thaki ase harvest krigna khaigna pachya laga gas bilak itukan brabi mati ge nitrogen phal bra panabuliti gina mati laga condition phal hobuliti ya itukta ta ge ase legumes laga chati bilak to amigan harvest kori gina kati gina pachya laga itukan to mati di chari dia to decompose jai puchi jai aro itu bra mati ge phal nitrogen panabuli paria aro mati laga mul mati laga fertility unja grobuliti ya itukta ta ge ase legumes la jati bilak do saile mani tarkan mati pitori churi kushia do bishi lamba kurina kushi dake mani 6 to 8 feet emandak bi mati pitori tan churi do kushibu pare ase aro edo churi do bi diameter di saile mani 1/2 inch emando tangor kurina mati pitori kushibu pare ase ituni mide nitrogen bishi panabuli pare de kwa do hile etu kitia lekium laga churido mati pitori tur kushi jabo tatibra ago kechukan bila olai aro itubra mati ke aro phal panabuli pari dia itu ekta thaki ase lekium laga kheti kam kuria itu do hoile ago recycle kuri gana be kam do kuri jabo pare ase mane nutrients pabo nimiti hoile mati alag alag te itu kheti kam kuri sikule khale ekta mati jaga ti noi gna notun mati notun kheti niga de kuri sikule be itu bra mati nimiti hi jutun kuria phal kuria itu ekta thaki ase aro dusra ekta to hoile mati la structure itu ge ago improve growability ya itu be ekta thaki ase mani tar logote protein thakia aro juri do mati pitore phal kushibu paria nimide itu bra mati la structure ge bi phal banaina rakhibu paria itu ekta thaki ase aro mati laga pH itu pishi high ho jaise bole sakseji bi pia hoi thake aro phal bra ulabun na paria itu hoi thake legume crops kan mati di rupia nimide mati laga pH itu bi decrease krobule paritia ekta thaki ase kintu mati laga microbiale itu kidu aku uthai dibule paria eniga kisman jagade legume crops pra mutatibu paria do amikan kobu paria se legume jati itu mati di rupia nimide hole mati di thakia flora aro fauna itu kan gibi bishi hobo pari dia mani diversity phal krobule pari dia itu ekta thaki ase legume do hole ekta foster production nishina thaki ase mani pura biomass mati di thakia it one stop give itation ago pharai khuri dia nishina mati di thakia nitrogen uthabo pari dia se carbon dibi rich krobule dia se eniga kisman jaga de legume crops mati di rupia do modatibule pariya thaki ase kheti laga mati de legumes laga jati bilak rupia do ago saile mani itubra kheti de hapigas bilak be kom de krobule dia se aro mati di thakia laga insects bilak puk puka bimar kisman bilak be itu kom de krobule te itu nishina kheti ekta de hapigas aro puk puka itu he bishi kheti kam kore manuka nimide dektari tok to itu thakia se kintu
legumes crop rupiala mati chakati hole